99,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Di mana kamu? Di mana? Coba mau Ira Susiadi alih malu infonya di je niki ada tongos meli lengis ceng rame niki. Mau Ira Susiadi juga sama niki sama nyaringin request lagu Viera kesepian niki. Gede gul-gule pangsing sepi niki mau. Aduh, Bu Joni lan Pak Joni suk semua niki sampun nyarengin genda niki ngele itu ruang rindu sampun nih wau pan sipung dalar niki ring si bang gede nyarengin nulian ngantri ngale BBM Gus Gandhi lambat hidup radio beh dia kayak bes keras gitu lah ajak pisangnya niki. Wih tawang itu ya. Aduh, nah aku dia menarap maklum kan, niki pansipung ya. Dini Gusta suksesnya niki sampun nyarengin, wenten, sira niki sana sampun nyarengin, taler. Ini Ketut Karmi, niki ngeh alias Bu Ketut niki Ringgraha Wisata. Request status palsu, sampun niki ngelintangi, wow ngeh. Wenten dalar niki Tut Sugian turun niki. Bi. Info malu BBM di jene jek di tengah pasih ada BBM nih. Mare Gus Gani nama di tengah pasih ada SPBU niki. Bi jek luwung sambil mancing niki. Mancing mah kadang man kadang sing gitu niki nggih hidup adane niki. Wenten Bu Ana niki ring wong ayu gede suksema Bu Made Warsini ring sedue wenten Bu Made Hendra. Pak Yoga Canggu niki suksema sampun nyarengin genten niki nge ngopi malu Gus Gandhi. Dadi nanjinin doen. Jak foto doen kirim. Aduh semeton ingetan dalar niki nggih. Sane jagi nyarengin GKFest 2026. Harus punya tiket dumun niki semeton. Semeton dados niki tumbasin tiketnya ni ring website paytix.com. Utawi niki langsung meluncur ke Instagramnya ni @gkfest_. Taler niki semeton ingetan gih acaranya Sabtu 24 Oktober 2026. Lokasinya ni di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Penampilan niki wenten Naikila, Ari Lesmana XDJ, Firza, Idgita, Reality Club, Asia Kefa.

Soul Food, Pemuda Suka, Karo Koe, dan tentunya nih Bagus Wirate. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Dan acara ini didukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
2: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
3: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
4: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
1: Bersihkan lingkungan.
2: Selamatkan bumi.
4: Perang terhadap sampah plastik.
5: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
6: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
7: Fox Bali.

Vox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga ya. Status palsu gendan iki nggih. Karena alamat doen iki palsu. Karena pipis doen iki ada palsu. Kayang status masih ada palsu iki nggih. Aduh, selama masih bisa dipalsukan gone sarap berhati-hati gitu aja niki semeton nggih. Status aja bisa dipalsukan gitu niki nggih, apalagi cintanya. Asik. Rajang semang niki, Pak Komang Chandra Sedata. Ampun ngangge minyak balur sanga-sanga niki Pak Komang. Kangen band gue niki nggih terbang bersamaku buat Mang Ming met metanding nggih. Buat Gus Gandhi sukseme niki. Zona Indonesia nyaringin Gus Gandhi. Yansu niki yang seputaran Kelungkung. Pasto sampun Gus Gandhi siagiang. Wenten niki Gong Biang Rake sukseme. Wenten Pak Ade Armunanta niki nge. Pak Putu Julio talar niki sukseme. Sampun nyaringin Gus Gandhi. Semeton Fox all produk ultimate sanga-sanga nenten je wantah minyak balur kemanten semeton nggih makeh niki wenten niki dupa taler wenten niki body balm kenten niki wenten taler niki skincare wenten niki minyak gatalin niki nggih sabun niki makeh pisan niki semeton nggih. Nah khusus niki semeton minyak balur sanga-sanga niki ngangge 140 bahan alami pilihan tur niki nggih keracik dengan cinta kasih niki semeton ditambah aroma lavendernya nih jadi lebih kekinian khasiatnya lebih just forever niki nggih. Informasi sejangkepnya nih durus sedikit rauhin ke Fox Radio Bali sana megenah ring Margi Gatot Subroto Tengah nomor 98 X Denpasar utawi langsung kemanten pesan niki ring 0819931102 sekali lagi 0819931102 sanga-sanga sing ade lawan.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
2: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
3: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
4: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
1: Bersihkan lingkungan.
2: Selamatkan bumi.
4: Perang terhadap sampah plastik
5: dimulai dari diri kita sekarang juga.
6: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
7: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, suksema sarang sami niki sampun nyarengin genten niki nggih sinampuri ning wenten keuangan kecunduk moali niki semeton. Niki Gus Gandhi jagi rehat dumu niki nggih benjangan niki yen ning wenten galah malih Gus Gandhi jagi nyarengin semeton. Lan sampun pasti ke semeton sampun alali ngangge minyak balur sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Berbeda tapi bersama Gus Gandhi dan Sampur yang menentang keiwangan wadah juga gonyakan ke mantan. Saking jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Gus Gandhi aturang sukseme lan para mesanti. Om, Santi, Santi, Santi, Om. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sanga sing ada lawan. Ngarengan semeton di Gendeng Bali.
1: Om Swastiastu semeton Fox kesayangan Gus Windu. Wow, Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia sangat sangat transformasi saking kutus-kutusannya sing ada lawan. Semeton Fox berbeda-beda tapi tetap bersama semeton Fox sarangan cep Gus Windu telepon-teleponin Gus Windu semeton Fox nyantos galah rora setengah ring Gendeng Bali ring WA 087808 5 3 kali 993 gaskan.

0: ngarangan semeton di Gendeng Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, punapi gatere rahine ne mangkin semeton Fox. Rahajeng rahine budhe cemeng klawu semeton Fox. Angge sampun ke semeton Fox, mau banten, mau bakti semeton Fox. Sampun pole semeton Fox war bensin iki semeton Fox. Waru. Ngiring yuk. Sarangin Gus Windu dumun semeton Fox. Telepon-teleponin Gus Windu semeton. Ring WA 087-808-5-3x993. Ramaikan Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Website-nya di www.foxradiobali.com. Miwaring WhatsApp 087-808-5-3x993. Semeton Fox, napi sane ngawinang antrian panjang BBM ring SPBU Bali. Nah, niki manu saking CNN Indonesia, petang 11 Oktober, mangkin rahin ini mangkin semeton Fox, kartun fresh niki wortinya nih. Direktur utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, nge, nyobiahang antrian kekranayang niki, nge, mawinan gangguan jangkar kapal pengangkut BBM. Sane makte bongkar muat terlambat. Kawawahin malih untuk peningkatan konsumsi Pertalite bersubsidi. Pertamina mangkin nincapang pengiriman, mempercepat distribusi miwah ngoperasi yang SPBU strategis selami 4 likur jam utawi 24 jam ring Denpasar miwah Badung. Dadasnya nih semeton Fox sedurungnya ngisi BBM pasti kayang dumun cek informasi stok miwah jam operasional SPBU nya nih semeton Fox. Yuk semeton Fox ngiring telepon Gus Windu malah jebos yuk semeton Fox yuk kantor ring WA 087-808-5-3x993 gas kan.

0: Vox Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Vox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Ngarangan semeton di Gendeng Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Gelisang semeton Fox teleponin Gus Sunu malingkin yuk. Semeton Fox yuk. Gus Sunu pacang antre bensin niki semeton Fox. Bensin Gus Sunu telah niki pang gelisang Gus Sunu makin antre semeton Fox yuk. Telepon-teleponin Gus Sunu makin. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Om Swastiastu, beli cahaya bagus.
1: Om Swastiastu Gus Sunu.
0: Angge password umun.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Angge napi temang dimangkin. Neng Chen.
1: Dong yang nang
0: yena. Anggai durus mangga tara dumun.
1: Ya mangga tara saking mo dari pet mini. Terus bawo, mo lo swartini. Dadong Darmo, mo putu kebo iwo, mo kade Ratna, mo mini Asih, mo Ayu Kelinci, mo lo swartini, mo pande Ebi.
0: Angge.
1: Dan istri yang lagi kerja.
0: Angge semangat.
1: Om Santi Santi
0: om. Om Santi Santi Santi om. Talar pun dikiweten gong biang rake. Om Swastiastu gong biang saking Tegal. Om Swastiastu.
2: Enak rayu
0: kesnge. Pak Swadumun.
2: Pangga-pangga cendana jalawan.
0: Napi tembang ni mangkin gong biang.
2: Napi kan nge. Kedek kesangke
0: kesnge. Angge durus mangga tara dumun.
2: Mhm. Ini Asih, butuh kebuyo, Ayu Biang Tanah, Guru Mertesari, butuh Mama, Nung Dirai, itu, Mendawan, Nika Mertan, Gusnya, itu mah, Tugala.
0: Angge. Angge. Om, Santi, Santi, Santi, Om. Wenta dalam malih sama Tuan Fox, ngirin nih teleponin gue sini yuk. Angge, sama Tuan Fox. Suksema terang Gus Winu majang raih sempetan Fox sarang sami sani sampun nyarangin Gus Winu reng WA. Inggih punika wenten beli gede pasak saking merpati monang maning Bu Made Warni talar saking widangan pengosekan Ubud. Talar niki wenten beli di arum monanta saking widangan padang getas ke. Megatera majang raih beli di apika Bapak Madearke Pak Suta daya debes wayan riris wayan riris bawan. Talar wenten beli gede sumayasa saking widangan pedawa buleleng. Beli kita dari segini nasara saking widangan penamparan jalan gunung Andekasa padang sambian. Megatera majang raih tupurwa di apika cambois putih rupa di Levi Sukase. Talar wenten Bu Eka Sempidi beli ngurahin du talar saking widangan tulikup. Megatera majang rehi sempetan Fox sarang sami. Rajeng kompak mesawi terkemantan. Pak Putu Julio kesayangan Gus Sunu saking widangan tulikup gianyar. Punika talar wenten ini Gusta saking widangan pemadilan dan pasar. Beli dak suwana saking widangan pengosekan Ubud. Punika talar wenten beli Made Hendra Saputra saking desa tua marga tabanan. Abah Waisal talar saking widangan samplangan gianyar. Sempetan Fox ngiring sempetan Fox yuk. Ngarara niki mangkin lengis semutan Fox. Lengis balur saking sanga-sanga mangkin gampang pisan ngemolihin nyani semutan Fox. Boye jay lengis kematan semake sami produknya nih gampang pisan. Langsung manten semutan Fox nuju outlet nyani. Outlet sanga-sanga sani mengenah ring dek keranjang Bali lantai 1 semutan Fox. Nge, diosan ring punika produk sanga-sanga talar sampun wenten ring mekudang-kudang apotek favorit semutan Fox. Maka di Kimia Farma K24 apotek lan talar Century. Nenten perlu bingung malih semutan Fox pacang ngerarah ring DJ mawinan sampun sami wenten ring sejebak wewilangan Indonesia. Pasti kenyini produk sani kadol ring outlet utawi apotek punika wanta sanga-sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto sani sing ada lawan. Yo semutan Fox selantura malih sani durung absen-absen umun semutan Fox sani durung teleponin Gus Winu mengirin dan mangkin teleponin Gus Windu ring WA 087808 5 3 kali 993 gaskan.

0: Vox Bali.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gak?
1: Travel size, mbok? Jakti lo ukuran travel size nih, mbok?
2: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Vox Radio Bali utawi TikTok Shop Vox Radio Bali.
3: Ngarangan semeton di Gendeng Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox kesayangan Gus Winu mewali ngiring teleponin Gus Winu malih yuk. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Sukses maturang Gus Winu majang ringin sementara Fox sarang sami sani sampun nyaringin Gus Winu ring WA. Inge punika wentan belingurah ini saking widangan tulikop. Nggak sukses mampu kedua lingurah. Talar wentan Pak Putu Julio saking widangan tulikop gianyar. Ninik Gusta talar yuk. Talar punika wentan. Beli dek suwane saking widangan pengosekan Ubud. Beli Madehendra Saputra saking desa tua Marga Tabanan. Abah Waisal Samplangan. Belian Sudi saking widangan Karang Dalam. Gih megatre maja ngering. Doblet Tumadie Mang Sujane. Talar punike wenten. Pak Gungura saking widangan Dalung. Gih megatre nyani maja ngering. Usaha Pak Saud Bu An Jaya. Salam Evander. Anak Pak Saud lan Bu An. Cepat sembuh. Gih suksema. Talar nike wenten mbok mini ase. Om so ase asu mbok mini. Angge, napi tembang ni mungkin.
1: Arumi
0: neng cen.
1: Sana napi dah atas ni.
0: Angge, durus magatre rumun.
1: Angge, magatre sarang. Di bandar Ratna, angge, bukit rumput sari.

0: Suksema dahar. Om santi santi santi om. Nini Gustav swastiastu nini. Napi tembangnya makin ini. Oh nggih, durus mau gatar dumun.
1: Bu Putu Kebo Iwo, Gek Mas Payangan, Gek Ratna Gatsu, Anik Mambal, suksema Anik Mambalnya, koling-kolingannya untuk Mimi, terus Bu Rizkin, Adi Yongde, Pak Pandi Tamo, Ini Dania, dan Kakek Dania, beli Ken Aro, beli Dek Bikul, beli Kuplo, Dusina Malengos.
0: Cita dia mah kesami yang mantan ge. Angge. Angge. Angge sik semedahat. Angge. Om santi santi santi om. Semeton Fox kesayangan Gus Windu makasami semeton Fox. Sampun ki semeton Fox meduwe parikrama utawi acara ring kepungkur Oktober puniki semeton Fox yening durung ngiring yuk sarang sami sarangin GK Fest kali tali 6 likur semeton Fox ring sanis cara 4 likur Oktober kali tali 6 likur mengenai ring lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Wetet akeh pisan penyanyi sane hit semeton Ari Lesmana X DJ Firsa Naikila Irgita Reality Club Asi ya Keva Talar Niki Wenten Soul Food nge pemuda suka karo koe semetan Fox nyantos ke idola Iraga Sarang Sami Bagus Wirate wow nenten malih bingung semetan Fox nge pacang Niki membalik konser sane worth it Niki ring DJ semetan Fox. Nah mangkin pun semetan Fox tumbas manten langsung tiket nyanyi semetan Fox ring paytix.com nggih paytix.com utawi klik linknya nih sane wenten ring bio Instagram @gkfs_. Napi malih antos sing semeton Fox langsung mangkin tumbas tiketnya nih aja ama kesami ke GK Fest kali tali 6 likur. Mawinan mangga mawinan niki semeton Fox GK Fest kali tali 6 likur presented by Galeri Kohinur. Parikrama pun iki kedukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali. Ngiring semeton Fox lanturan maling antos galah roras tangai ring gending Bali sane dorong absen dumun teleponin ke sini malah jebol sering WA 087808 5 nya 3 kali 993.

0: Vox Bali. Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor Nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Ngarangan semeton di Gendeng Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Inung ngirim mangkin teleponin Gus Inung malih yuk. Yuk yuk yuk. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Nge semeton Fox ngiring lanturang malih semeton Fox. Teleponin Gus Inung malih yuk. Angge sik sama terang Gus Indu male majang reng sematan Fox maka sami sane sampun nyarengin Gus Indu reng WA wenten Pak Ketut Pondok, Pak Ketut Pondok, Pak Ketut Pondok, Pak Ketut Pondok, Pak Ketut Pondok, Pak Ketut Pondok nggih sampun limang niki 5 kali Gus Indu calling sematan Fox nggih Pak Ketut Pondok dalar pun niki wenten beli Royskin saking Widangan Sukawati dahu peken ngirim teleponan Gus Indu beli Royskin mbok tot nari taler saking Widangan Oja Kesiman Bu Maderawi saking Widangan Padang Sambian megater majang reng timpal-timpal tiang sare wenten reng enggak Armen, kirim salam lajeng reng Bu Joni, Pak Joni. Salam kenal gue ngaji apel. Talar wenten pekak luput, nge. Pekak saking gunung gede nyarengin, nge. Talar wenten iki gue ngaji apel saking Udangan Padang Sambian. Megater majeng reng Jeru Pulau Sari Padang Sambian. Bu Joni, Pak Joni, Bu Wana Indah, Pak Wayan Suite Kute, Goka Yudi, Selanggung Nini Yudi, Sering Padang Sambian. Talar wenten Bu Madi Warsini saking Udangan Nusa Dua, nge. Wenten talar Mbok Nyoman Betiani, nge. Saking Udangan Karangasem Seraya. Bu Ketut Karmi, nge. Bu Ketut Reng Graha Wisata ngirin teleponin Gus Inu Maleh. Pulika talar wenten beli putus ton Udangan yang batu Nini Desi Aditya saking Udangan Gianyar. Talar wenten Ari Dinamika saking Udangan Toh Pat Ati Klungkung, Bu Wayang Lasri talar saking Widangan Blayu Tabanan. Semetan Fox kesayangan Gus Windu sampunang lali pisan semetan Fox ngemiletin maka sami sane muaste UMKM Spotlight kesarengin 99,3 FM Fox Radio Bali mangde usaha lokal semetan Fox sayan kekenal antuk radio miwah digital semetan Fox. Wente tiga paket sane side semetan Fox pilihan manut saking kebutuhan semetan Fox. Pilihan sani ke pertama ya ini sempetan Fox fokusnya nih ring media sosial pilih digital package duk saking siki juta kale dase tali rupiah mantan guys 1.020.000 mantan sempetan Fox ngemolihan 3 reels Instagram miwah 3 Instagram story mengdeside ngenalin bisnis miwah produk sempetan Fox ring digital Fox pilihan sani keping kale ya ini sempetan Fox kayun bisnis sempetan Fox kopi ragi yang langsung oleh pendengar radio wenten on air package kale juta benefitnya nih lima iklan audio utawi iklan sani kewacan langsung ring Fox radio side ngemolihan siki kesempatan interview ke studio Fox, bonus postingan ring Instagram story plus artikel ring website Fox. Utawi yen kesempatan Fox kayo niki pilihan sani keping 3 radio plus digital sani lebih lengkap. Pilih talk show utawi pun interview plus digital kesempatan Fox wantah 3.600 ulung dase tali Rupiah mantan sematan Fox nge sematan Fox pacang ngemolihan kali kesempatan interview ke studio Fox kali Instagram story miwah siki reels dan dosiannya side sematan Fox nyobiahan sani akeh pisan nge indek bisnis sematan Fox tiosan ring memperkenalkan antuk digital Fox ngiring sematan Fox pilih ketiga paket punika majang rek usaha sematan Fox mangde sayan terkenal sayan viral hubungin mangkin 081-911-25889 utawi ring 081-937-588-899 UMKM lokal cerita lokal ngiring mangkin sematan Fox mangde viral kesarangin 99,3 FM Fox Radio Bali jegaskan sematan Fox. Andeh, andeh.

0: Ngarang dan Semeton di Gendeng Bali.
1: Hai Foxy and Semeton Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala, Renonden Pasar. Yes, Geekal Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Eat Kita. Naikila. Cuma kita berdua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram at gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya Gkfest 2026. Gkfest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali. Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gesuindo, sani mangkin ngiring telponin Gesuindo malih sematan Fox yuk. Yuk yuk yuk. Ring WA 087-808-5-3 kali 993. Wenten ke sematan Fox sani kaya niki. Oh niki akeh sebenarnya niki sematan Fox ke. Pak Mang Chandras data saking munggal kubu Karangasem. Om swastiastu Pak Mang. Password. Nggih, napi tembangnya makin Pak Mang.
1: Tembangnya penyikunnya nggih, sepur tangan.
0: Ah nggih, durus buka terdumun.
1: Kim, katerataran Pak Joni Bu Joni. Spesial macam maming rahajang nanding janang nggih. Benten watak nari.
0: Nggih. Nggih. Om Santi Santi Santi. Om Moira Susiadi, Om Swastiastu, Moira. Nggih, Swastiastu, password umun. Password, Mbak. Halo. Halo. Nggih, nggih, nggih, password umun, Mbak. Nesan. Angge, sinyalnya ni, diki belak pisan niki mau ira. Angge malih jebos malih wawanin mau ira angge beliung de, durus beliung de, munggah beliung de. Angge, telar pun niki wenten, akeh pisan niki sematan Fox masalih salipan angge. Susemat orang Ghost Window majang re sematan Fox sarang sambil sana sampun nyarengin Ghost Window, angge pun niki wenten. Uti Febrian saking undangan Monang Maning, Mbok Jetu Sri saking undangan Langkan Bangli, Mbok Miniase sampun wawu nggih, Mbok DAC Taler saking undangan Kesiman. Oh niki wenten sematan Fox maka sami Mbok Deani kok niki notification nenten masuk ring HP ku sini sematan Fox nggih. Wenten Taler beli Yangen saking undangan Negara Batuan, Pak Ian Warte, Talar saking undangan Kintamani, Megatra Majang Rek Pemilat Fox Radio, Makasami, Sematan Fox, nge, Sampunang Lali, Talar Sematan Fox, Makasami, Kesayangan Goswindo, Tumbas, Makasami, Produk saking, Sanga-Sanga, Sematan Fox, Mawinan, Niki, Pabrik, Sanga-Sanga, Sani Megenah, Ring, Margi Sawo, Nomor, Ulung Dasa Kutus, Banjar Babakan, Gianyar Bali, Sematan Fox, nge, wih malam wali pun niki sematan Fox nyobiahang sanga-sanga winter sanga-sanga klasik miwa sanga-sanga ultimate sematan Fox nge sane pini ultimate ngiring waspada ring produk palsu sematan Fox mawinan produk asli Babe Bambang Pranuto wantap pacangan produksi antuk aran anyar sanga-sanga tur winter foto Babe Bambang Pranuto ring kemasannya nih. Nah, taler niki sematan Fox, wenten produk ini hanyarnya ini sakit sangat-sangat sani muas tegatalin, solusi praktis ngewantun nang masalah gatal-gatal membandel sani nenten ngawi nyaman ring kulit. Ya ini kesempatan Fox kayuan penghasilan tambahan ngiring langsung manten bergabung dados reseller utawi agen mitra sanga-sanga semeton. Informasi miwah pendaftaran hubungin manten admin Fox Radio Bali sani mengenah ring 081-993-100-102 utawi ring website resmi sanga-sanga www.balihealingoil.com miwah ring www.sangasangaofficial.co.id. Ngiring semeton Fox pasti yang manten keaslian produk lainnya nih lan informasi sejangkapnya nih indik produk punik Niki sematan Fox ring Instagram @sanga_sanga_bali sematan Fox yuk yuk yuk teleponin ke sini malih malih coba sematan Fox ring WA 087-808-5-3 kali 993 gaskan.

0: Ngarangan Semeton di Gendeng Bali.
1: Rajang Semeng, Ge.
2: Rajang Semeng, Mok, Ge.
1: Napi malih wajah Ragani katinggal kusam puniki. Ragani sedak kesel.
2: Inge, Mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, Mok, Ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
2: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
1: Inggih, Ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, Ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus ini sane mangken ngiring teleponin Gus ini malih semeton Fox yuk. Ring WA 087808 3 kali 993. Mbok de ani om swastiastu mbok de.
1: Om swastiastu Gus Windu.
0: Password
1: Sanga-Sanga sing
0: adelawan. Angge Gus ini amunian pisan mbok de pun api gatre mbok de. Enggak, napi tembang nih makin mbok dek.
1: Tembang nih Tasya Puspawati
0: kan? Sarencen.
1: Bekadeng sayang.
0: Tasya Puspawati durus megater dumun sambil ngalap gue sundur rahang.

0: di Marleni putu wiramasan di ane kepala nik mambal gong biang rake bubut kebo iwo sudahnya makasami beli gos
1: tak siap uspawati sanen chen wau mbok
0: bekadang sayang
1: kayan sanen liana niki judul ne
0: nge tata
1: sanen chen sakit bertahan nggih nggih durus semoga tere dumun sampun nggih
0: nggih
1: nggih sukses mudahat nggih om santi santi santi om wetan ke mali sementan fox sane kayut nyarekin Ghost Windu ring 087808533 niki wenten beli Royce Kane om swastiastu beli Royce Kane swastiastu beli Royce Kane beli Roy pun apa niki beli Roy coba male apisan niki teleponin Ghost Windu nggih niki pun apa yang Ghost Windu sementara Fox nggih beli Roy scan ngirin teleponin Ghost Windu sementara Fox yuk ring WA 087808 5 3 kali 993 sukses mata orang Ghost Windu talar majang rembu ana saking udangan wong ayah gede pan sipung talar nyerangin Ghost Windu saking udangan sibang gede nggih Moira Susiadi talar wenten niki beli yang dia bagus talar wenten ini Gusta nggih saking udangan pemadilan beli doping ke bagan kayu bihi Pak Nyoman Warte saking udangan Kintamani Dause om swastiastu beli Roy scan I menghubungkan semeton. Pun apa niki? Halo beli Roy skin. Halo. Nesan. Pun apa niki semeton Fox? Wentan talar belian kan saking widangan negara batuan nggih. Talar wentan bawa DAC saking widangan kesimban bawa mini AC sampun wawu. Nggih semeton Fox minap niki sinyal Ghost Windu jelek pisan semeton Fox. Sinambi nih semeton Fox yuk make sami mangkin tumbas tiketnya nih GK Fest kali tali 6 likur semeton Fox konser sani seru pisan. Ring tanggal 4 likur Oktober kali tali 6 likur. Ring Rahina Sanis Caron di kesempatan Fox aja umum malam mingguan iri kesempatan Fox yuk megenah ring lapangan iti Mandala Renon dan Pasar weten akeh nge penyanyi sane hits pisan Ari Lesmana X DJ Firza Naikila It Gitaf Reality Club Asia Keva Soul Food Pemuda Suka Karkoe nyantos ke idola Ira Gesareng Sami Bagus Wirate ngiring langsung amunan tiketnya nih sementan Fox tumbas langsung sidereng paytix.com paytix.com atau klik link sana wenten ring bio Instagram at gkfest underscore napi malih antos sementan Fox ngiring mangkin sementan Fox saja besti sarang sami sementan sarang sami ngemiletin nyarangin konser gkfest kali tali 6 likur gkfest kali tali 6 likur presented by Galeri Kohinur Parikrama Puniki kedukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali gaskan sementan Fox lantura malih nyentas galar horas tengah malah jebos telponin gosunu malih yuk ring WA 087808 5 3 kali 993 gaskan.

0: Vox Bali. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
2: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
3: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
4: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
1: Bersihkan lingkungan.
2: Selamatkan bumi.
4: Perang terhadap sampah plastik
5: dimulai dari diri kita sekarang juga.
6: Ngarangan semeton di Gendeng Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox ngirin jep teleponin gue sini semeton. Ring WA 087808 5x3x993. Semeton Fox yo. Nak kudiang niki apa semeton Fox apen gue suinu nusa mikinap. Om swastiastu beliong de.
1: Om swastiastu.
0: Password.
1: Sanga-sanga adalah lawan bagus bagus.
0: Gih napi tembang nih mangkin beliong deh. Gih napi nih tembang nih mangkin beliong deh. Angge magatre dumun. Angge. Angge talar puniki wenten. Beli Ruiskin, Om Swastiastu beli Ruiskin.
1: Hah? Om Swastiastu, Ranjang Tengah itu situ, sangat-sangat serta lawan.
0: Angge, wawu niki polling nge, wawu becek niki sinyal beli Ruiskin.
1: Oh, punya itu sinyal ya, susah, niki dua demok, nonton, halo, cek, halo, halo, gak kuat ya,
0: rata. Angge, angge, napi tembang nih mangkin.
1: Temannya nih, niki kita bisa beli Ruiskin.
0: Napi.
1: Napi. Ini temannya ini tepat
0: mani. Nencen.
1: Yes, nencen atas tugas di
0: situ. Angge. Deres maga terdumun.
1: Wau enten ji yonde rajang semantan kalau enten hari kalau enten tepat kan malam ini amia perlu butuh Febrianti. Bu Febi waktu bulan kan menikah
0: Angge.
1: Kalau enten begitu

0: kalau rentan jadi ada yang kan subuh di Nasanur untuk kebawa kalau rentan itu tidak bisa sari
1: Angge sukses mudahat. Om santi santi santi om. Angge semeton Fox. Ayo sarang sami yuk ngajeng semeton Fox. Sering mangu langgo le Kristus semeton Fox. Wanta genah numas ajengan sendirat membuat pisan kangge ngajeng sarang keluarga timpal timpal semeton sami kebawahin malih atau pemandangan sani becek pisan. Genah ini wenten ring margi sawo nomor 1 sekali liker Desa Pacung Bitra Gianyar Bali. Wenten akeh menu ajengan sani berdua cita rasa khas. Wenten ulam ayam bebek nyantos bebas sih. Nanging tan wenten ulam bawi semeton dijamin halal pokoknya nengge. Mangulang oleh Kristo talar dados rekomendasi majang semeton Fox sani pacang medui pari kerama mawinan iriki semeton wenten genah sani presiden nampung kutus tali diri miwah pasti kenyanyi cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo semeton mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan dadu bage saking sanga-sanga jegsing ada lawan sik sama talar atur anggo sudu majang rebeli go sudu antara saking sida mundet bang lingge ngiring semeton Fox lanturang maling yang tos gala roras tangai katar sarangin go sudu ring gedeng Bali sani durang absen umum ring WA 087808 5 3 kali 993 gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sempatan Fox kesayangan Gus Winu, semua dahar sampunya dengan Gus Winu, Rahine nemangkin ring gending Bali. Rahajeng, Rahine Buda cemang kelau, sempatan Fox jag sibuk pisan, sempatan Fox niki nge. Jag ya, semoga dumogi iraga sarang samis tata kena rahayu. Rezeki iraga berlimpah, ngalir sekadi toye, sempatan Fox nge. Semangat mekarya dumogi je iraga sarang samis tata kena makamiwah rahayu. Astungkare saking widangan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Gus Widu ngelungsur mau pamir semeton Matiosa nanging bersama semeton Fox. Sambunang lali taler, jaga kesehatan semeton Fox. Lan balurang sanga-sanga, mawinan sanga-sanga wantah transformasi. Saking kutus-kutus sane sing adelawan. Om santih santih santih. Oh.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikose dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanamangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Om Swastiastu Semetan Bali. Rahajeng semeng, rahajeng siang, miwah rahajeng wengi ring ajeng-ajeng semeton sane setia ngupingin geoca. Nah semeton, wenten kabar menarik untuk sane demen melali. Bali memang tuseng pernah kehabisan tempat keren. Tahun 2026, akeh destinasi sane makin hits, viral ring media sosial, tur pasti nih cocok pisan anggen ngisi liburan sareng kaluarga, pasangan, miwah sareng timpal-timpal mekejang. Yang pertama niki wenten Pantai Melasti Ungasan. Sane terkenal ajeg antuk tebing kapur, sareng laut biru Tosca. Niki cocok pisan nguber sunset sambil foto-foto. Melipir ke arah Bangli semeton, wenten air terjun Tibu Mane. Tempat sane cocok pisan anggen semeton sane ingin healing. Menikmati suasana alam sane masih asri lan tenang. Inggih tusing kalah menarik niki wenten Desa Panglipuran. Desa adat sane terkenal bersih, asri, tur tata ruang tradisionalne masih kuat. Cocok pisan niki, anggen semeton sane ingin merasakan suasana Bali sane otentik. Nah niki, bagi semeton sane demen pemandangan dramatis niki, yuk ke Kelingking Bali Beach. Tur bagi semeton sane demen pemandangan dramatis, Kelingking Beach ring Nusa Penida masih niki dadi salah satu destinasi favorit. Tebing berbentuk T-Rex dengan panorama laut nih. Beja, terkagum-kagum pokoknya dibuatnya niki. Nah, untuk semeton yen liburan ring Bali, tusing perlu bingung makin nggih mencari tempat keren. Karena Bali selalu punya cerita, Bali selalu punya pesona. Kan kenten semeton Fox. Makanya tetap sarang kami niki semeton Fox suarane semeton ceritane Bali. Jangan kemana-mana dumun geh, karena setelah niki masih ada informasi wisata lianan, rekomendasi tempat nongkrong, kuliner, sampai destinasi Bali yang sedang ramai. Semeton Fox melari bareng, ngemenangin Bali. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Fox Bali.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Sapa sih Renike sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
7: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
8: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sangasanga Hospitality.
9: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Om Swastiastu Semeton Fox. Semeton, Bali nenten wantah terkenal antuk pantai lan pariwisata nih. Bali taler sugih antuk budaya, adat, tradisi, seni, miwah kearifan lokal sane sampun keajegang turun-temurun. Salah satu sane pina kekuat ring budaya Bali inggih punike adat lan tradisi. Ring kehidupan masyarakat Bali, adat, miwah tradisi masih dados bagian penting ring kehidupan sehari-hari. Wenten upacara keagamaan sekadi Galungan, Kuningan, Nyepi, Saraswati, miwah tumpek. Sane nenten wantah dados ritual, nanging taler ngemargiang nilai-nilai kehidupan, kebersamaan, rasa syukur, miwah keharmonisan. Bali taler terkenal antu konsep Trihite Karana. Inggih punike prinsip menjaga keharmonisan antara manusia sareng ide sang yang widi, sesama manusia, miwah lingkungan. Nilai puniki dados salah satu dasar penting ring kehidupan masyarakat Bali. Ring bidang seni, Bali memiliki kekayaan luar biasa. Wenten tari tradisional, gamelan, seni ukir, seni lukis, patung, miwah kerajinan tradisional. Tari skadi tari keca, tari barong, tari legong, miwah tari pendet dados bagian saking identitas budaya Bali sane sampun terkenal ring mancanegara. Sane menarik malih, budaya Bali nenten wantah wenten ring panggung pertunjukan. Budaya puniki hidup ring masyarakat, ring banjar, ring pura, ring upacara, miwah ring kehidupan sehari-hari. Semeton Fox, budaya Bali puniki warisan sane becik pisan keajegang. Generasi muda memiliki peran penting untuk terus mengenal, menjaga, miwah melestarikan budaya Bali sehingga budaya puniki tetap hidup lan bisa dinikmati oleh generasi sanerau. Semeton Fox, Bali punike nenten wantah tempat wisata. Bali punike budaya, Bali punike tradisi, Bali punike identitas. Tetap sareng kami, Semeton Fox, sareng ang terus cerita-cerita menarik tentang Bali, budaya, tradisi, lan kehidupan masyarakat Bali. Semeton Fox, kenal budaya Bali, makin sayang sareng Bali.

Semeton Fox, salary ngetang niki nggih. Nah, niki semeton sane jagi ngerera all product ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya ini semeton wenten niki sanga-sanga klasik taler sanga-sanga ultimate pindah ke produknya ini sadi lebih ultimate semeton nggih kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto ring tiap kemasannya ini wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis untuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawuhin ke manten niki ke Instagram @sangasanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sangasangaofficial.co.id.

swastiastu, semeton Fox. Rikala semeton Fox ngararah genda melalui sanya seger. Lan sapisana niki melaja budaya. Jeti Lui tabanan dados pilihan sani patut pisah. Jeti Lui sampun kasup dados gena wisata sani identik sawatera sering. Tur kaapit antuk pegunungan sani ngawinang suasana dados tenang, tur seger. Ring Jeti Lui semeton Fox prasida ngerasa yang keindahan kesarengin antuk suasana pedesaan Bali sani kantun lestari. Tio Sanike, semeton Fox Saler presiden ngerasa yang udara sani seger, nyantos ningakin aktivitas petani. Nah, Jeti Lui memang cocok pisan nih semeton Fox. Dados genang ngademang pikayunan sarang kula warga utawi rerancengan. Nah, semeton Fox niki, Jeti Lui tabanan memang cocok niki genah sani ngicenang pengalaman Bali, sani asri, alami, tur penuh makna. Yuk, ajak nih ke kula warga, timpal-timpal utawi pasangan semeton Fox, sarang-sarang menikmati keindahan Jeti Lui. Jeti Lui, Bali sani lestari, alam sani ngangenin hati.

0: Fox Bali. Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Pang tiang ring pas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sane ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, Mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, Mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, Mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 talimri.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.

Rajang debut. Jadi jagi ngewedar dumun niki. Reward umroh niki semeton. Utawi semeton niki sidi ngemolihin uang senilai 35 juta rupiah niki nggih. Nah, berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya nih mudah sekali semeton. Cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanah milah tanahmu utawi klasik kenten niki nggih. Nah, niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nggih. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah, di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang Asia. Ton ya, langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu mewali malih Ring Orti Budaya Bali. Wah, ring galahe sane becek puniki, Gus Windu jagi ngawedar perindikan gamelan Bali. Sane mejanten sampun kasuh visional, sane keanggen ngiringang rikale wentan upacara game. Bali-balihan miwah sane tiosan. Gamelan niki medue suara sani metiosan minekadi, suaran kendang sani gede ganggas, utawi ceng-ceng sani nyempreng. Gamelan enten wanda piranti musik kemanten semeton, nanging taler maduwe makna sosial tur spiritual. Para penabuh nyane taler nenten side ngemargiang pereragan patut sinarengan, mang dengan molih yang kekompakan, disiplin miwah rasa lengut sane ngulangunin. Ring Bali, wenten mekudang-kudang soro gamelan, sekadi gong kebiar, semar pegulingan, gong gede, angklung, miwah gender wayang. Gamelan Bali puniki, ensembel musik tradisional, sane kecinayang antuk suara dinamis, lan patut ton, irage para yuanen iki, sampun sepatutnya nih ngelestarian gamelan, nenten wantah antuk nabuheng kemanten, nanging taler nyobiahang, miwah ngerajegang budaya Bali. Puniki Orti Budaya Bali semeton Fox.

Nah yang satu sepetangda sebahan alami pilihan, keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya ini sane lembut, untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin male untuk sensasi angat rekalan ing kebalurang. Kemasannya ini sane modern, aromanya ini sane miek seger, tur tetap ngawi kualitas herbal kasanga-sanga, sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya ini langsung manten yuk, rawuh ke Fox Radio Bali, sane megenari margi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ke nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 Malia Pisan 081-993-100102 yuk tumbas makasami pokoknya sangat-sangat sing ada lawan.

Om Swastiastu. Punapi gatra semeton. Kari niki sareng Gus Dika Ring Fox Ridu Bali nggih. Mangkin titi ngomongin indek Bali semeton. Niki Bali tenje niki ngomongin tentang budaya lan tradisi. Nanging Bali niki kasup taler sareng kuliner ne. Dan niki kuliner mekudang-kudang rasa lan cita rasane semeton. Mulai dari nasi campur, lawar, sate lilit, jukut ares, miwah sambal matah ne, jek meresap di lidah semeton. Kuliner Bali puniki nenten je soal rasa kemanten semeton, tapi wenten cerita di balik pekarian-pekariane puniki. Nah, contohnya puniki bumbu genep sane ke rasa gurih, lalah, wangi lan nikmate puniki dados ciri khas masakan Bali sane kasup ke dure negara. Jadi semeton Fox, ya ini semeton Fox pacang ngajegang niki kuliner khas Bali mulai dari ajengan berat nih, sanganan nih, ngantos sane liane puniki cobain deh berlibur di Bali malu semeton nggih. Pang tetep niki rajak seni budaya ne, pang tetep niki budaya Bali khususnya kuliner niki tetap memudui cita rasa ne. Semeton Fox, yuk kulineran di Bali tentune bareng Fox Radio Bali.

0: Fox Bali. Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
1: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
2: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
3: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
0: Bersihkan lingkungan.
1: Selamatkan bumi.
3: Perang terhadap sampah plastik
4: dimulai dari diri kita sekarang juga.
5: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website.
7: Untuk merawat kesehatan kulit, PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku Sanga-sanga klasik. Sane sampun BPOM, sane preside ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Bali.

9,3 aja nyesel diduri sama Tuan Fox ke. Mula aja nyesel punika diduri sama Tuan Fox. Nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten. Sampunang dados nyesel. Napi male inde kesehatan iraga sarang sami sama Tuan Fox. Mawinan makin kan sampun wenten produk saking sanga-sanga sama Tuan Fox. Sama Tuan Fox wenten sane durung medue. Sampunang ne ketinggalan zaman kinten sama Tuan Fox. Ngiring makin ke rereh sanga-sanga. Gampang pisan nggak mau lihangnya nih. Semeton Fox pacang nggak mau lihang produk sanga-sanga. Langsung nuju ke outlet sanga-sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 Semeton Fox nge. Dia sering punike produk sanga-sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan Semeton Fox. Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacan Indonesia. Pastikanya nih produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike wantah sanga-sanga asli racikan babe Bambang Pranoto sane mule sing adelawan.

0: Fox Bali.
1: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sangasanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sangasanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sangasanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi, karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sangasanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

Metan Fox, ya ini ngomongan kuliner khas Bali, pas ini tan bisa lepas saking sani muaste sate lili. Nah, sate lili puniki salah satu kuliner khas Bali, sani terkenal pisan. Wentan saritang ring batang bambu, tebu, utawi batang sereh. Nah, niki sani muaste sate lili. Daging sani kaanggen, dados daging ayam, ikan, babi, utawi daging sani liana. Daging punika dicincang, dicampur antuk bumbu khas Bali, bumbu basa genep. Sekadi bawang merah, bawang putih, tabia, kunyit, kencur, jahe, lengkuas, sereh, miwah, nyuh, kikeh. Sesampun bumbune campur merata, daging punika kalilitang ring tusukan. Selonturnya ni kapanggang ngantos lebeng. Rikale sate punika kapanggang aroma bumbu lan sereh ni mewangi pisan, ngajak selera makan. Nah, salah satu sane dados daya tarik sate lilit. Biasane sate lilit kaajeng sarang nasi campur Bali, lawar, jukut, miwah, sambal mata. Semeton Fox, sate lilit nenten wantah makanan biasa. Ring jerone wenten warisan rasa lan tradisi kuliner Bali sani terus kaajegang saking generasi ke generasi. Yening Semeton Fox liburan ke Bali, dan lengkap rasane yening durung nyobain sate lilit. Semeton Fox, sate lilit, gurih bumbune, wangi bakarade, Bali pisan rasane.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Pahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sane mangkin semeton Fox nge ngiring sareng sami budal semeton Fox mekarya utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan. Cus meluhan sane dat membuat kangen sareng keluarga nge ngajeng sareng keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami kewawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton. Genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 likur desa Pacung Bitra Gianyar Bali. Wenten akeh menua jangan sani medue cita rasa kas. Wenten ulam ayam, bebek, ngantos bepasih. Nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal. Mengolong oleh Kristo, talor dados rekomendasi majang sematan Fox sani pacang medue parikrame. Bawinan iriki wenten genah sani presiden nampung kutus tali diri semeton. Tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mengolong oleh Kristo, mawinan mangolang ngulek estetik restoran kesarengin keluhihan danu bagas saking sanga-sanga sing adilawan.

Om Swastiastu. Semeton Fox. Yening ngomongan kuliner Bali. Wenten silisinunggil makanan sane sube kasob semeton. Nenten wantah ring Pulau Dewata Bali kemanten. Nanging ngantos ke dure negara semeton. Napi keh nike? Sampun pasti ke babi guling. Sira niki sane senang pisan ngajeng babi guling niki. Bah satu tempat sarang Gus Gandhi niki nge. Babi guling nike wantah je olahan babi utuh sane kedagingin bumbu khas Bali. Bumbu base genep nike wasane semeton. Sane sugi antuk rempah-rempah semeton niki. Nah, bumbu nih biasanya niki daging bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, kencur, cabai, ketumbar, miwah niki base genep sani wenten ring dapur niki semeton. Nah ya nak Bali ngorang bumbu rajang adane semeton. Nah bumbu niki keolah lan keasukan ring bagian jroning babi niki semeton. Terus babi ini keguling ring atas geni alon-alon ngantos mateng niki semeton. Proses niki saning ngarianin kulit babi dados renyah lan warnanya ini sangat menarik menggoda niki semeton. Nah setiausaha niki daging ini tetap empuk lan bumbunya ini meresap niki semeton. Biasane babi guling niki keajeng dados nasi campur Bali, sareng nasi lawar, sate, urutan, sayur, samel, miwah pelengkapan lainnya niki semeton. Menariknya nih semeton, babi guling ring Bali wenten wantah soal makanan kemanten semeton. Nah, ring sejarah lan budaya Bali, babi guling taler sering kagina kayang niki. Ring acara adat miwah upacara tertentu. Nanging, ring perkembangan kuliner mangkin, babi guling sampun akeh kajeng dados kuliner sehari-hari minekadi ring warung miwah rumah makan niki semeton. Nyantos ring restoran. Nah semeton Fox, sane paling ngangenin saking babi guling punike tentu kulitnya nih sane kriuk. Mawinan wenten niki kata-kata tes kriuk dumun semeton, tes kriuk. Dagingnya nih empuk miwah bumbu Bali nih sane kuat lan wangi semeton. Yen bahasa kekiniannya nih bumbune medok kuni niki semeton. Jadi yening semeton rauh kedos pilihan semeton nih. Tentu sarang tetap ngumanti tradisi lan pilihan makanan masing-masing.

0: Fox Bali.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

0: Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten sampunang dados nyesel. Napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking sanga-sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue sampunan nek ketinggalan zaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nggih rereh sanga-sanga gampang pisan ngamolehangnya nih semeton Fox. Pacang ngamolehang produk sanga-sanga langsung nuju ke outlet sanga-sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nggih. Dia sering punike produk sanga-sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah sanga-sanga asli, racikan babe bambang peranoto, sane mule sing adelawan.

Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia. Sembilan koma tiga Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu, berbeda tapi bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Rahajeng sore semeton, Gus Dikamuwali niki di Rabu Mangkin, tepat di Budaya Cemang Lawu, nyarengin semeton Fox, renggalah mangkin, ngantas galak 6 sanje, tentu niring program kesayangan Anda, Salam Sapa Semeton.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Sakit tembang, saking rakesidan, sakit gede. Aduh, mulai sakit gede nih, ngenehang bensin, dijadi jo ngantri, dijadi jo telah gede semeton gitu. Nah, ada pekedek pekenyum ya semeton, apalagi jani rainan sing dadi semeton Fox memedih gitu nge. Apalagi masan rainan puniki iraga harus introspeksi diri, menambah kesabaran di kala kegempuran ngalih bensin. Oh, truk itu. Nah, ini semeton Fox anten cerita niki tentang ngalih bensin menggus di kadibi 1.5 jam niki ngantos bin ni anelenan niki beh. Jam kelu sajan ngalih bensin nih, tapi Gus Dika aget nih aja ngabos sanga-sanga semeton. Men subuh ngabos sanga-sanga pasti-pasti nih ngantos bensin jadi sing kerasa linu pegel-pegel nyakitang bangkian tuh subuh aman semeton nge. Dan buat semeton Fox masih abo masih HP nih pangsing bosen nih hang Gus Dika nih ki di kalanya semeton Fox ngantri bensin gitu. Soalnya di HP-nya semeton Fox berbisa nih ngehang Fox Radio Bali melalui website di www.foxradiobali.com. Langsung gen klik nih ke dan wantan 2 alih gen nikin nik di 99,3 FM. Kan lalu kan sehingga bosan semeton Fox ngantri bisa ngabot tipat gitu, nguluk-nguluk gitu, kopi apa aja sepatutnya gitu. Nah soalnya sih nawang kan, apalagi jani di kota Denpasar sebelum mulai padat gitu semeton. Nah selain ini kan ini semeton Fox dot niki bergabung aktif ngajak Gus Dika dadi langsung ke manten niki ke WhatsApp di nomor Radio Bali 99,3 FM. Lanturin mali niki wenten di Instagram at 99,3 FM Fox Radio Bali. Pejuang bensin, semangat dumun, tiang aturang siki tembang penyemangat dumun saking bagus wirate cap

0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

Pusing, pusing, pusing, aduh pusing, pusing. Ngana mangalih bensin di jakadane. Aduh. Mulesing pusing niki semeton ngalih bensin niki. Aduh, bisa-bisa di bulan Oktober jani kekreditannya cara kene. Apalagi di masa anrainan semeton. Nah, dumogi jaben mani bisa kembali normal dan kembali ceria. Dan tentunya semeton Fox di tengah-tengah kekreditan niki ingetang jak diri sendiri semeton ingetang ajak pedewekan soalne amen sing semeton Fox ngajak pedewekan bisa stresnya nan. Maka dari niko setiap manusia niko butuh hiburan. Jadi ditiap ngajak semeton Fox untuk mencari hiburan di GK Fest 2026 semeton. Nah, niki GK Fest 2026 hadir di bulan Oktober, tepatnya Sabtu 24 Oktober 2026. Sana menggenah di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Niki tenje niki festival kemanten, tapi lengkap niki dengan penampilan-penampilan spesial dari artis-artis nasional, mulai dari Ari Lesmana X DJ Firza, Naikila, Eat Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karo Koe, ngantos ke Bagus Wirate. Kan kebayang serunya kengken niki semeton jek pasti pecah suasanane. Jadi semeton Fox niki dot meli tiketnya subuh ada kok di paytix.com. Iya ning ternyata ribet langsung ke manten alih di bio Instagram gkfest_. Jadi dan ngantos-ngantos nyanan telah tiketnya patu cara bensin. Nah langsung gimantan semeton Fox meli tiketnya di GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinor. Acara niki didukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Fox Bali.
1: Sapa sih Reniki sana kewah ngararah produk sana aman, angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sana sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size nih, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16 limetali mantan. Giring.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga, Putri Bulan dengan dah ngendah. Dengan dah ngendah malu semeton. Di kala jenis semeton Fox harus fokus dengan tujuan hidupnya semeton niki. Mungkin anedot sukses gitu kan. Ayo barang-barang iraga niki menuju kesuksesan sendiri saling sikut. Ya semeton, apalagi niki irage dari nak Bali masih kan liu kegiatannya kan, sehingga perlu ane tidong-tidong jemak gaing ya semeton. Jadi buat semeton fos mungkin niki ane bersuut merainan.

jadi semangat dulu niki untuk metampet-tampet nih. Jangan lupa niki suwet wosan nike meskin keran dumun gih pasti membanten panas-panasan nike ngainang kulit muka nih semeton ngainang sedikit membara kusam dekil itu maka dibersihkan dengan skincare dan rekomendasi Titiang skincare sanga-sanga. Niki skincare sanga-sanga sampun berbadan pom dan berbahan natural herbal alami jadi aman buat smart skincare. Ane biasanya beli satuan di Rp315.000 niki tapi aman melalui promo paket niki bisa di harga Rp120.000. Niki bisa ngemulihang natural cream, facial wash dan face mask. Ataupun niki smeton dot beli satuan jadi niki harganya di Rp40.000 kemanten. Jadi niki wantah promonya berlaku di pembelian offline kemanten, pembelian langsung di Fox Radio Bali. Jadi langsung kemanten niki menuju Fox Radio Bali. Saya ini menggenah ring Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Nah, ler niki smeton. Nah, selain sangat-sangat skincare niki wonten reward sangat-sangat. Tapi niki reward sangat-sangat ne hanya bisa berlaku untuk pengumpulan packaging minyak sangat-sangat reguler varian Tanamilah Tanahmu Klasik utawi Ultimate ukuran 100 ml. Nah, niki berlaku di 1 Desember 2026 nggih semeton dan kumpulkan 9 kotak packagingne. Ane wajib digunting 2 bagian dan diproduksi di atas tahun 2024. Lampirkan talon niki fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap. Naler, jangan lupa pilih kategori karyawan, konsumen, lan sangasian. Ini sampun jangkep niki keikutin persyaratan ketentuan langsung ke manten kirim ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik sanga-sanga Sane Megenah Ring Jalan Sawu nomor 88 Banjar Sanding Desa Bakbakan Gianyar Bali. Ingat semakin semeton Fox banyak mengirim semakin besar peluang Anda untuk menang.

0: Fox Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga, yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Fox Bali.

Hari-hari hidangan kota dan pasar, si Kitembang saking JS Bali, cara kena bebayi. Ingat semua Tone Fox, Niki si Kitembang penghibur di kali ini semua Tone Fox mungkin ngantri bensin. Sane monitor langsung di pom bensin, Niki mau panggang kati kering, Niki banyak ngeritik Niki Bu Febi. Semangat malu Bu Febi, pokoknya bekal-bekalin malu Niki semeton amendot mau ngantri bensin. Nah apa aja kebekalin Niko, mungkin lungsuran jani tadi, kopi, teh gitu kan tadi. Dan Niki yang lihat di sosial media taler make semeton make sami Niki ngicenin toyo gitu kan, dikalanin Niki siang-siang mengantri pasti kekebus ngeletak dehidrasi pangten jekinten semeton nge ulung gelam Niki payu gitu ke rumah sakit itu kan pangde je gitu kan, pokoknya man BBM terus seger bisa megai gitu semeton. Dan Dibi Niki titia mengantri sekitaran 2 jaman Niki, waduh. Yang dumun Mbak Lo Sumartini, soalnya Niki titia berjuang mencari BBM, tidak mencari cinta Niki. In this economy, anak muda berjuang mencari cinta, apa itu? Berjuang mencari BBM lah. Aduh, bisa-bisa dene. Dan Bo Ira Susyadi keng-keng, subeman, bensin, apoton dan. Semangat malu Mbak Ira Susyadi, nak kene gumi gonjang ganjing, dumogi aja harus berkuat dan bersabar gitu semeton. Dan Niki ngelantri malih wenten beli madi Hendra Saputra, sana sampun nyerengin titiang, wenten talang Niki biketet ari. Beli Adi Suputra, taler Niki sana sampun nyerengin titiang, sukses meting banget. Nggih, wenten malih Niki Pak Gungura sampun nyerengin titiang. Ingat semeton, sambunang kija-kija, titiang mewali malih jebos, aturan titiang dumun Niki si Kitembang saking tika pagraki, jatuh hati.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Sekpri, Sekretaris Pribadi The Arya. Pinake penyemangat semangat tanpa sering sanjen yang makin ge busan beraktivitas nyanyi sembahyang malu di budo cemang klawu di mana niki ide betara rambut sedana niki katurang piodalan ge semeton dan kita bareng-bareng semeton nginunas tiki mangde iraga sareng sami ke icen kerahayuan dilimpahkan niki rezeki sane cukup lebih dadi ya jadi yu jadi tagih nenek Gus Dika nih yang pasti ke rezeki niki datang dari mana saja soalnya niki rezeki tenjem soal pipis gen semeton. Nah rezeki niki bisa dari persahabatan, pertemanan, keluarga, bahkan kesehatan niki termasuk rezeki semeton. Jadi yen semeton bos sehat, seger, uger, kencang, bisa ngaligai, tu rezeki adane semeton. Maka dari niki jagalah kesehatan semeton. Nah untuk menjaga kesehatan, semeton kok bisa nganggen minyak balur sanga-sanga saking PT Kudus-Kudus Herbal. Niki minyak balur sanga-sanga sampun berbadan pom lan berbahan natural herbal alami semeton. Jadi aman untuk kalangan usia dan juga bagi semeton fox yang menduwe pinyungkan. Nah sampun taler niki wenten di apotek kesayangan Anda contohnya Kimia Farma, K2 Apotek dan Century dan selain niki wenten malit outletnya ini di Keranjang Bali tepatnya lantai 1. Ingat semeton, produk Nike Adol puniki di apotek lan outlet, inggih punika sangat-sangat asli racikan babe Bambang Pranoto.

0: Vox Bali. Hai Foxian dan Sepetuan Fox, kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala, Renon dan Pasar. Yes, Geikal Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Eat Gita. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram @gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
5: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Bahana Budaya Indonesia.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-sangat Si Ketembang saking Ayu Puri Beli Bagus. Ingat semua tahun Fox dikit di penjualan barang utawi jasa. Nah, ngiring makin promosikan nih ke usahane semeton Pampersido keuningin sarang semeton Fox maka sami. Dan niki spesial buat semeton Fox di akhir tahun wenten promo yang semeton Fox mengiklankan di Fox Radio Bali dengan harga potongan di 50%. Yang pasti niki sampun rumangsuk PPN lan PPH. Nah, promo puniki semeton wantah ngantos slot habis. Jadi gelisang semeton Fox niki hubungi marketing kita nggih pangten jelas. Nah, untuk nomor marketing kita ada di nomor 0819-1125-8899 utawi di nomor 0819-3758-8899.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Bahana Budaya.

Pop Seridu Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Siketan bangsa yang Agus Astapo mekedekan. Apapun situasinya tetap mekedekan semeton. Bias tuh niki meringis motor nagih bensin jak tetap mekedekan semeton. Dan nikit yang cingak fenomena kehabisan bensin jak kreatif-kreatif aja. Oh, busung jahitan niki mulai hebat niki bensin man. Gaya pragat gitu nge. Luar biasa niki semeton Bali tiang niki. Dah begitulah semetonnya. Semeton Fos harus bersabar dan bersemangat untuk mengantri. Sampunang marah-marah niki nge. Yang pasti semeton Fox nih keluar biasa mengantri dan menunggu bensin kentang. Dan makin di tiap menyapa dumun semeton dan sampai nyarengin sane mungkin streamingan langsung ya di melalui website gitu nggak di kain niki semeton Fox Mira Gigus Dika di bensin nah di bensin di SPBU boy di bensin. Nah niki sana sampai nyarengin titiang wenten belian su sana sampai nyarengin. Lantur niki beli ngurah endu ring tulikup Ninik Gusta Abawaisel Pak Ari Dinamika Toh Pati Klungkung. Naler wenten Pak Yuli Darma Sabe sane sampun menyarengin titiang lan mbok mang minggu ring jalan Katranga. Hadir menyemangati Gus Dika niki wenten

Herlina Wati, Bu Madiwarsini, lan semeton Fox Makasami sane lianaan. Dan pastikan niki luar biasa antusiasnya nyaringin Gus Dikang. Jangan mangkin titeng jagi aturang dumu niki sikit tembang saking Rocktober featuring Tika Kaparagaki, Canggu Karangasem.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangat Sangat. Si kita bahas saking Yesi Diana demen jak duda. Niki sama tahun Fox Niki Titia mewali Niki ngulur mepamit nih soalnya subuh jam 6 Titia harus mepamit dan suksi mepeng banget buat semeton senes sampun nyerengin Titia di udara sinang purayan domun Niki yeni wenten ke iwangan rekalan Titia mengudara nggih dan napi jeni keten patut dibuang ke laut aja semeton nggih diusir-usir aja Niki hush hush hush gitu. Dan Titia ngulur mepamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Berbeda tapi bersama 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi Om.

Imam pun daria taksir sabah hiya biantara suci.

Dikiten anak akabehan Riwekasan Wenang tekite pratiak sungkar pasir rangelebur.

Kemudian hari adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Budaya Indonesia. Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sasa adalah transformasi dari kutus-kutus adesing Adelawan. Selamat sore, semuanya Fox. Balik lagi bareng Geci di program Budaya Indonesia sampai di jam 8 malam. Semuanya, yuk stay tune. Berbeda tapi bersama 99,3 FM, Fox Radio Bali.

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Smartphones, nah mungkin smartphones ada yang mengalami kemacetan ya sekarang. Kasihan. Gak turut prihatin ya smartphones. Kalau dilihat-lihat ya, Bali ini macet. Kenapa ya? Ada apa ya? Ada apa ya? Apalagi kota dan pasar. Ya, Smarton Fox di mana-mana macet, jalanan macet. Gece juga kesini ke radio juga macet nih, Smarton Fox ya. Duh, di mana-mana nih kemacet, nge. Nah, niki Gece informasikan, cek dulu niki seputar lalu lintas Smarton Fox ya. Kalau dari Gatsu Timur, Tengah Barat, wah. Jangan ditanya, sudah pasti macet Smarton Fox ya. Dari Gatsu Timur mungkin ada yang ngantri BBM ya Smarton. Aduh semangat guys buat Smarton Fox yang ngantri BBM nih ke dimana-mana nih macet Smarton Fox, hati-hati di jalan ketan guys Smarton. Dan semangat berjuang Niki untuk mengisi BBM Smarton Fox. Nggih. Lanjut di Gatsu Niki sampun Niki GC informasikan sudah pasti macet nggih di Cokro, terus di Bulu Indah. Nah, lanjut nih ke barat-barat macet Smarton Fox nggih. Di Bulu Indah terus kemudian di Jalan Gunung Agung juga macet Smarton Fox, di Jalan Wahidin nggih. Terus di Jalan Gajah Mada juga sama, titik nol Denpasar sedikit macet Smarton Fox ya. Yeah. Terus kalau misalnya Smarton Fox mau ke Jalan Hayam Wuruk sedikit macet juga Smarton. Mohon juga hati-hati kalau misalnya di bypass pasti macet sih Smarton Fox ya. Yeah. Di Jalan Raya Puputan orang-orang lagi antri tuh menjadi jalanan macet. Pokoknya tetap semangat nih Smarton. Kita doakan bareng-bareng Smarton semoga Bali tidak kehabisan BBM nih nggih Smarton, mangga aduh kembali normal nih nggih Smarton. Jangan kemana-mana dulu bareng GAC di sini, mungkin ada yang lagi gabut macet di jalan dengerin Fox Radio aja di website Fox Radio Bali ya di www.foxradiobali.com. Jangan

lupa untuk bergabung di WhatsApp 087808555993. Follow akun media sosial Instagram @99.3fm Fox Radio Bali dan Facebook Fox Radio Bali 99.3fm. Stay tune.

0: Budaya Indonesia.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya 85.000 dan sanga-sanga yang klasik 65.000.

0: Cepu. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sangasanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sangasanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
2: Travel size, mbok? Jakti long ukuran travel size nih, mbok?
3: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Fox Bali.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Fox Bali.

99.3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Masih bareng Ge Eci, Semeton Pulse Ge. Misalnya nih Semeton Pulse bingung, dijengergenah nih Semeton Pulse Ge untuk acara keluarga, acara pasangan, kata kayak melalui ngedate, ngetan Ge Eci rekomendasikan nih Semeton Pulse. Dijeni ke Ge Eci rekomendasikan nih. Nah, ngiring yuk singgah ke Mangolang Lake Resto. Genanya nih wenten ring. Jalan Sawo nomor 122, Desa Pacung Pitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Nika nge Semeton. Nah, nika dado Semeton Fox pilih menu ajengan sana kesenengin. Nika muwentan ulam ayam, bebek ngantos bepasi. Nge ten wentan nika ulam bawi Semeton Fox sami halal nika makanan nih. Dan mangulang like resto nika dado rekomendasi semuanya Semeton Fox sana pacang medui parikrama utawi acara sanil gianan. Santukan iriki mersidayang nampung kutus tali diri nih Semeton Fox nge luas lan wentan sana pemandangan sana becek pisan. Nge cocok niki kangge piknik sarang kula warga. Mangulang like estetik restoran kesaringin keluhan danu bagai saking sangat.

0: Budaya Indonesia. Sapa sire niki sene kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten. Sampun persedah ngicenin akeh manfaat majeng ringkut. Dan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang. Gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik. Yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presiden ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102.

99.3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semotong Pulse, Niki khususnya nih, bagi Semotong Pulse, bagi Semotong Pulse ini mitra sangat-sangat nih kan, geng. Ataupun ingin berminat menjadi mitra sangat-sangat, dan saatnya bergabung, lan manfaatkan promo pun Niki, geng. Promo spesial Oktober Niki Semeton kepada para mitra dan calon mitra Niki, khusus pembelian minyak sangat-sangat klasik 100 mili dan Niki minyak kutus-kutus Niki Semeton Fox Ge. Aksara Bali minimal 5.000 botol Niki, harganya nih lagi promo Niki Semeton Fox. Niki dari 88.000, jadi hanya 83.000 per botol Niki Semeton Fox. Oke, pembayaran cash Niki, setelah pembayaran produk langsung dikirim Semeton. Promo pun Niki berlaku sampai 31 Oktober 2026. Oke. Nah, khusus minyak kutus-kutus Aksara Bali stoknya terbatas, jadi jangan sampai Niki kehabisan Niki Semeton Fox. Manfaatkan promonya, jadi yuk gercep Niki Semeton sobrakati. Tekelas Niki promonya nih, nggih.

99.9 Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Nadif Basalam, Mas Notan Fals, ya bergemal sampai selamanya. Spesial buat semua tampaknya sudah request ya. Gaci lupa nih yang request siapa tadi. Gaci udah baca pesan-pesan dari semua tampaknya ya di WhatsApp, sudah Gaci putarkan juga untuk lagu-lagu yang sudah di request ya. Semoga terhibur semuanya yang lagi mengalami kemacetan di jalan, semangat ya. Hati-hati di jalan ya semeton, macet-macet. Dan jangan kemana-mana nih buat Smartphone Fox. Kalau lagi macet, menemani kemacetan Smartphone Fox, atau lagi gabut, lagi ngerjain tugas, lagi lembur, dan lain sebagainya, bingung mau dengerin apa, katanya Smartphone Fox mau dengerin lagu-lagu favoritnya. Nah, Geci, pas banget lah. Mending dengerin Niki Smartphone Fox nge, Fox Radio Bali. Kapan saja dan di mana saja melalui website di www.foxradiobali.com ya. Yeah. Bisa menemani Smartphone Fox jadinya. Setiap hari bisa kami temani ya. Lanjut nih Gaci mau menyapa Smartphone Fox yang sudah bergabung. Ada Beli Adi Suputra di seputaran Badung nih, sampun hadir. Nge, terima kasih Beli Adi, lagunya sudah mengudara ya. Beli Gede Pase dari seputaran Monang Maning, sampun mengudara Mas Niki untuk lagunya. Ada Moira Susiadi dari Penebel, dan untuk lagunya lagi sebentar Gaci udarakan. Oke, terima kasih Moira. Pak D Pego, Niki pun navigator, Niki Pak D, Nini Gusta di seputaran Pemedilan, Niki sama nyarangnya nih. Oke, suksema Nini. Salam-salam mau anto anak lan cucu Nini, semoga rahayu. Oke, untuk Gaci rahajeng bertugas. Terus Wenten dari G, Bu Ketut di Grahawo, Niki selalu monitor. Oh iya Bu Ketut, Niki sani request bergema sampai selamanya. G, semoga terhibur nih ke Pak Cahya, sampun nyarengin Niki saking tanggep. G, salam buat istri yang lagi buat sampian untuk orderan, semangat pokok nih. G, Astongkara lancar nih ke usahanya. Astongkara Mesari. Terus Beliansu dari Klungkung disambut nyarengin Bu lo jege, kesambut nyarengin suksema Bu lo. Terus Abah Waisel nih kesambut nyarengin saking gianyar sampun station. Ge, sehat-sehat nih ge sami Smartphone Fox ge. Jaga kesehatan. Sampun nge jege jidungun station sareng ge Eci di Budaya Indonesia sampai di jam 8 malam. Yuk, stay tune.

0: Fox Bali.
1: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya minyak balur ultimate sanga-sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
4: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate sanga-sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan

0: harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Valley.

Gachi ada info menarik buat semua teman Fox ya. Nah, dalam budaya ya semua teman Fox sesuai dengan segmen kita hari ini, budaya Indonesia. Jadi kita cerita sedikit ya semua teman Fox, budaya dari ke tanah Toraja, Sulawesi Selatan ini mengenai tradisi yang unik dan syarat makna namanya Rambu Solo semua teman Fox. Ya, mungkin semua teman Fox tidak asing lagi dengan Rambu Solo ya. Biasanya sebuah acara keluarga identik dengan kebahagiaan dan perayaan di sana. Nah, dalam upacara tersebut ada berbagai rangkaian prosesi adat, mulai dari berkumpulnya keluarga, kerabat ya, penerimaan tamu, hingga prosesi mengantarkan jenazah ke tempat peristirahan terakhir. Nah, salah satu hal yang menarik nih semeton Fox ya, adalah peran kerbau dalam upacara ini, yang memiliki makna penting dalam upacara ini ya, sebagai kepercayaan dan adat masyarakat Toraja. Jadi daging hewan yang disembelih niking ya dibagikan kepada masyarakat yang hadir. Nah, ini merupakan tradisi yang memang turun temurun ya niki, kepercayaan terhadap Tuhan. Dan pastinya ini untuk menghormati seseorang, bukan hanya tentang bagaimana kita mengingatnya, tetapi juga tentang bagaimana keluarga dan masyarakat ini menjaga nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi ya. Karena pada akhirnya warisan budaya bukan cuma tentang tradisi yang kita jalankan semua tahun Fox, tetapi juga tentang makna dan kebersamaan yang terus kita hidupkan. Ya, jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Gachi di Budaya Indonesia.

0: Fox Bali.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: Sembilan sembilan koma tiga Fox Bali.

Cheers, Mama Fox GC. Mengingatkan kembali nih guys, Mama Fox G. GK Fest 2026 Niki hadir dan pastinya bikin weekend Mama Fox Niki bakalan ramai ya. Catat tanggalnya nih guys, Mama Fox. Di hari Sabtu di tanggal 24 Oktober 2026, G bertempat di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Nah, wenten niki penyanyi Sunny Hits niki kesukaan Mama Fox G, wenten Ari Lesmana, XDJ Firza, Nyaikila, It Gita, Reality Club, terus Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karoku, terus Idola Smoton Fox, masih yang tanya kayak Smoton G, Bagus Wirata, pastinya bikin konsernya itu seru nih ke Smoton Fox G. Gak kebayangkan acaranya seseru apa. Ya bukan gak kebayang, tapi kebayang dari sekarang Smoton G. Cuy udah kebayang seseru apa itu nanti untuk acaranya. Jadi jangan sampai ketinggalan nih buat Smoton Fox, amankan tiket G. Tiketnya ini sampun dadus nih ke dibeli di paitik.com atau dadas nih klik link Sunny Wenten ring bio Instagram @gkfest_ nge semeton. Ajak timpal-timpal dan pokoknya kesayangan Smoton Fox, keluarga, siapapun itu, partner Smoton Fox untuk menonton konser ini, seru-seruan ya. Dan jangan sampai ketinggalan keseruannya di GK Fest 2026.

0: Fox Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, seng ada lawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp60.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu.

0: aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
3: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
4: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
5: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
2: Bersihkan lingkungan.
3: Selamatkan bumi.
6: Perang terhadap sampah plastik
7: dimulai dari diri kita sekarang juga.
8: Bahana Budaya Indonesia.

99.3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semoga Pulse ada kabar terbaru nih Kingis Meton dari Sangsanga. Di Apapri Sangsanga di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Gianyar dengan bangga menghadirkan Sangsanga klasik dan Sangsanga ultimate dengan racikan yang lebih ultimate. Ya. Yeah. Dan maksudnya Niki khusus ultimate sangat-sangat terasa dia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sangat-sangat sampai skincare wentan kesempatan Fox nge. Minyak balurnya Niki menggunakan

140 bahan alami pilihan dan pastinya Niki lebih nyaman dan rileks sama Tonfos G. Dan pastinya Kiki GEC informasikan juga untuk produk dari Sangsanga ada yang terbaru Smoton Fox G. Yaps, Gatalin namanya. Solusi praktis untuk membantu Smoton Fox mengatasi masalah gatal-gatal di kulit. Nah, bisa Niki balurkan mantan Niki Smoton Fox G. Tapi buat Smoton Fox waspada Niki sarang produk-produk palsu G. Produk asli dari Babe Bambang Pranoto hanya memproduksi dengan nama Sangsanga dan pastinya Niki ada foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Jadi buat Smoton Fox cek informasi resmi melalui Instagram @sangsanga_belly atau mungkin Smoton Fox mau punya penghasilan tambahan ya. Gampang. Yuk gabung Niki jadi reseller atau agen mitra Sangsanga. Nggih Smoton Fox, hubungi admin Fox Radio Belly di 081-993-100-102. Sekali lagi ya, di 081-993-100-102 atau kunjungi websitenya di www.balihealingwell.com dan www.sangsangaofficial.co.id. Sangsanga pilihan produk herbal dan peluang usaha buat Smoton Fox ya. Untuk lengkapnya langsung aja ke Fox Radio Belly, Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar.

0: Fox Bali. Sesampune sedina dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngirin becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan, ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
1: Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000, udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuma Rp100.000 saja. Jadi modal start Rp400.000 udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya @rvhotelgianyar. Untuk TikTok @sangasangahospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Sabun tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995.

99,3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semoga Pulse ilangan iki reward umroh kesaringin sama sangat-sangat iki semoga Pulse. Oke, diingat juga dan catat tanggalnya semoga Pulse. Periodenya sampai di tanggal 1 Desember 2026. Kumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat regular varian balur. Tanam milah tanamu klasik atau ultimate ukuran 100 mili wajib digunting menjadi 2 bagian. Dan produksi di atas tahun 2024. Semenang lalu ini kesempatan Fos lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap. Oke, pilih kategori peserta karyawan, konsumen, utawi sangat sia. Nah, tulis nih ke kategori peserta ring amplop semeton Fox. Ini sampul sesuai syarat dan ketentuannya nih, langsung ke mantan. Kirim amplopnya nih ke Fox Radio Bali, utawi dados ke pabrik sangat-sangat di Jalan Sawo, nomor 88, Banjar Sanding, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali.

9,3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semua tempat yang punya usaha lokal tapi pengen bisnisnya itu semakin dikenal oleh orang-orang. Nah, saatnya nih Kingge UMKM Spotlight bersama Fox Radio Bali 99,3 FM. Niki program khusus untuk membantu usaha lokal Sematan Fox niki lebih dikenal lewat radio lan digital di Sematan. Nggih, wonten niki 3 paket niki sane Sematan Fox. Dados niki pilih sesuai kebutuhan nggih. Nah, yang niki fokus di media sosial mulai dari 1.020.000 niki mendapatkan 3 reel Instagram dan 3 Instagram Insta story nggih Sematan Fox. Lanjut di niki untuk memperkenalkan bisnis lan produk Sematan Fox di digital niki nggih. Nah, bisnisnya didengar langsung oleh pendengar Radio Fox niki bisa on air nggih. Niki dengan harga 2 juta, benefitnya 5 iklan audio atau iklan yang dibacakan langsung di Fox Radio Bali bisa dapat 1 kali interview ke studio Fox, bonus postingan di Instagram story plus artikel di website Fox. Atau mungkin mau radio plus digital yang lebih lengkap. Nah, pilih talk show ataupun interview plus digital. Oke, niki dengan harga 3.680.000 dapat 2 kali interview ke studio Fox, 2 Instagram story dan 1 reel nggih Sematan Fox. Jadi bisa niki cerita lebih banyak tentang bisnis Sematan Fox sekaligus diperkenalkan lewat digital. Yuk bisa niki menghubungi di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899.

99,3 FM Fals Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semantan Fals, tidak terasa sudah habis ya waktunya. Geci mengucapkan terima kasih buat Semantan Fals yang sudah bergabung. Sebelum itu, Geci mau menyapa ada Sirmali Niki, Gung Biang, Niki Sampunyarengin Geci, Nge Gung Biang Rake, Jege ada Beli Ketut Anak Putra, Niki Sampunyarengin Pak Gungura, Bu Made Warsini, Bu Wayan Lastri di Belayu Tabanan, sampun nyarengin Geci matur suseme. Terus Beli Ketut Sugiantoro niki sampun nyarengin. Geci ngelusur mau pamit tuh meniki sematan Fox ge dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98 X Kota Denpasar, matur suseme. Sampun nang lalian tuh jaga kesehatan ge sematan Fox lan balurkan niki sanga-sanga karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sanesing adalah lawan. Geci pamit berbeda tapi bersama. Bersama 11.3 FM Fox Radio Bali. Om Santi, Santi, Santi Om.

warisan luhur di udara, bahana budaya Indonesia. Voice of Sanga-Sanga.

0: 99,3 Fox Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pasti kasang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Aduh, tiba-tiba Gus Gani mau kita kedek nih semeton. Karena tanggal 24 Oktober 2026 Gus Gani bingung nih sing ada aja melali, nyende aja melali nih. Yen semeton patuh masih cara Gus Gani bingung, mai kumpulang aja sama Kejang, mai kumpul aja sama Kejang, yuk ke Niti Mandala Renon dan Pasar semeton. Ada apa tuh Gus Gandhi? Tentunya nih GK Fest 2026. Soalnya Gus Gandhi dot membalik Bagus Wirate nih. Padahal pada uli buleleng. Tapi sing ten membalik nih. Jani buat kesempatannya semeton. Yuk semeton ngalih nyen Bagus Wirate, Ari Lesmana X DJ Firsa, atau Nekila. Mungkin Igitaf atau Reality Club. Ah sing paling ngalih Asia Kepa sing semeton. Atau Soul Food. Ah, atau pemuda suka karaoke. Mekejang luwung nih semeton. Apalagi saya mau puter niki di 993 sing itu semeton. Ayo nah yuk bareng-bareng menghabiskan malam minggu pangsing galau semeton. Ajake menerima keseruan niki semeton. Tapi sebelum itu semeton wajib dumun niki numas tiket nih ringpaitix.com utawi langsung kemanten meluncur ke Instagram @gkfest. Ditu semeton beli tiket nih. Nah, Gus Gani nak beli tiketnya nih. Semeton harus beli nih, liunang nih. Ajak timpal-timpal, nyame. Nyen je patut nih kejang aja apang makin rame. Nih semeton, Gus Gani tunggu di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinur. Acara ini juga didukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.

99,3. Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.
2: Om Swastiastu, Salam Fox kesayangan Gus Windu, Fox Radio.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Windu Rahajang Buddha Cemang Kelawu Melawali. Semetan Fox nge. Sampun ke semetan Fox Mebakti Mebanten Kijo Mantan. Semetan Fox Mebanten Tangkel Mebakti. Niki semetan Fox Tangkel Mebakti nganggen mobil motor pasti kenyane nganggen lengis BBM semetan Fox nge. Pertamina, Pertalite, Pertamax niki sobiane semetan Fox. Nah, pun api niki gatran bensin semetan Fox. Nah, piki semetan Fox sampun ngemolihang. Semetan Fox sampun niki budal saking war utawi perang bensin semetan Fox nge. Perang ngemolihang bensin. Ngiringi sarangin gue sini dumun semetan Fox yuk. Telepon-teleponin nih. Kok telepon-teleponin? WA-WA Gus Windu semetan Fox. Ring WA 087-808-5-3-993. Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Taler semetan Fox. Ring websitenya nih www.foxradiobali.com. Semetan Fox, ring raine budak cemang kelabu pun iki ngiring iraga sarang sami suksumanin rezeki sane wicaksane. Semetan Fox, tips ke pertama niki semetan Fox, pebinayang niki kebutuhan miwah keinginan sedurunge semetan Fox mebelanja. Sane kaping kali niki sisihang penghasilan mangde side anggen tabungan miwah dana darurat. Sane keping tiga, hindari utang konsumtif demi mengikuti tren. Tips puniki sepemargi antuk edukasi literasi keuangan oleh OJK miwah panduan Kementerian Keuangan Indik Perencanaan Keuangan. Elinga semetan Fox ke rejeki nenten je cuma indik kuda akehnya nih semetan Fox niki ngemolihang jinah nanging taler punapi cara iraga sareng sami ngelola jinah punika mangdane side kepigunayang wicaksana. Kenten semetan Fox nge. Ngiring semetan Fox selanturan male sani dorong absen-absen dumun yuk. Ring WA 087-808-5-3-993. Sepisanan menawi semetan Fox oleh niki kerebak-kerebak radionya nih utawi semetan Fox kantun ring Pertamina niki semetan Fox nge. Niki ngererah bensin ngiring semetan Fox yuk saringin mantan Gus Windu ring websitenya nih www.foxradiobali.com. Gaskan.

0: Fox Bali.
1: Hai Foxyanders, Peton Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala, Renon Denpasar. Yes, Geika Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Eat Gita. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karo Koe, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram at gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.
0: Sembilan sembilan koma tiga.

Kini setengah dasa semetan Fox kantun ring DJ Niki semetan Fox ngiringnya sarangin gue sendiri mun semetan Fox yuk nyantos gala solas wengi ring tembang tresna sana dorong absen absen dimun semetan Fox yuk ring WA 087808 5 3 kali 993 suki semetan gue sendiri majang ring semetan Fox sarang sami sana sampun nyaringin gue sendiri ring WA hingga punika wenten mbok Herlina Wati mbok Tudru Padi suksema mbok megatre majang ring Pak Tu Purwe nggih Pak Ketua Niki Blidaya Apika Blidaya Raden Bu Joni Pak Joni Bu Wanda Indah taler wenten beli Komang Chandras Data Tut Aris Geni Nastra wenten taler beli Adi Suputra saking widangan Abian Semal nggih mbok Tut Jumlo kesayangan Gosini saking widangan Banjar Ap Poh Mawang Ubud taler wenten beli Made Hendra Saputra saking Desit Pumar Ketabanan Mbok Sang Ayu Sudiasih saking Widangan Angantake purika taler wenten beli Gus Widiantara saking Widangan Sidam Munut Bangli Mimih Jek rame semeton Fox nggih. Nah mawina niki rame pisan semeton Fox sane nyarengin Gus Windu ngiring sarang sami rame-rame mangkin semeton Fox mabalik konser wastane GK Fest kalih tali 6 likur ring rahina sanis cara 4 likur Oktober kali tali 6 likur megenah ring lapangan Niti Mandala Renon Denpasar wenten akeh pisan penyanyi sane hit semeton wenten Ari Lesmana X DJ Firza Naikila It Gitaf Reality Club Asia Kevas Soul Food Pemuda Suka Karokoe nyantos ke idola Iraga Sarang Sami bagus wirate ngiring semeton Fox yuk jak langsung manten tumbas makin tiketnya nih keep makin semeton Fox elingang sampun preside ketumbas ring PYTIXS.com paytix.com utawi klik link sana wenten ring bio Instagramnya nih @gkfest_ dadasnya nih makin napi male antosang semeton Fox kumpulang sawitra kumpulang semeton kumpulang tunangan makin semeton Fox nge ajak makasami ke GKFest kali tali 6 likur mawinan GKFest kali tali 6 likur presented by Galeri Kohinur parikrama pun iki kedukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali sangat-sangat sing adalah

0: Vox Bali. Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Vox Bali.

Termajang Rai Sebutan Fox Sarang Sami Gong Biang Rake Suk Semedahat Gong Biang Taler Wentan Bu Wayan Lasri Saking Wudangan Belayu Tabanan Nini Gusta Kesayangan Gusini Saking Wudangan Pemedilan Mega Termajang Rai Anak Lan Cucu Nini Sebutan Fox Kesayangan Gus Windu Bangkin paling pas sampun iraga Sebutan Fox Wangi-wangi meskin carean sematan Fox yuk gaskan. Yening sematan Fox durung medue skincare langsung manten tumbas ring Fox Radio Bali sematan. Yening sematan Fox langsung numbas ring Fox Radio Bali sematan Fox ide ngamolihang promo paket skincare sanga-sanga. Antuk ajin sane super hemat pisan. Ring siki paket punika sematan Fox pacang ngamolihang natural cream, facial wash, miwa face mask. Yening sematan Fox numbas satuan utawi sikian ajin yani sida nyantos 315 tali. Nanging antuk promo paket punika sematan Fox tua maya haji 100 duang dasa tali rupiah manten. Utawi yening sematan Fox numbas satuan sida antuk ajin petang dasa tali rupiah mantan sempetan Fox sampur sida ngaboleh yang natural cream utawi face wash utawi facial wash utawi face mask sempetan Fox nge pidan malih sempetan Fox dados rawat kulit mang de lebih sehat kedas glowing antuk ajar sana muda puniki sempeton napi malih skincare sangat-sangat sampun wenten munggah ring PPOM sampun muwasta super brand swasta nih sempeton keaman kepigunaya majeng ring makasami jenis kulit miwah berbagai usia. Mawinan iki ke formulasi yang saking bahan natural herbal alami sematan Fox nge. Langsung mantan cus meluncur ke Fox Radio Bali sane mengenah ring Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Miwa polihang promo paket utawi satuan. Elingan sematan Fox nge promo puniki wantah berlaku yang sematan Fox numbas langsung ring Fox Radio Bali mantan. Tur berakhir nyantos ring kepungkur war sane puniki. Sampun nyantos kelewatan pokoknya sangat-sangat jeksing adalah wak.

Fox Bali. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality. Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, seni mangkin ngiring semeton Fox Show. Absen-absen dimun sarangin Gus Windu, ring WA 087808 5 3 kali 993. Semeton Fox, yuk. Semeton Fox sedang udiang mangkin semeton Fox kesayangan Gus Windu makasami. Wih, paling pas sampun iraga sarang sami niki jek mangkin nike wantah mempromosikan kenten ge make sami sedaging usaha iraga sarang sami. Nah niki majang reng semetan Fox sani meduwe usaha UMKM brand perusahaan instansi nyantos ke personal bisnis sampunang nyantosang momen akhir tahun puniki kelintang mantan semetan Fox duaning Fox Radio Bali meduwe promo spesial pisan mangkin sani muaste promo akhir tahun cararara. Mangkin pun kalahnya nih semeton ngewangun produk lan bisnis semeton mang desayan kepiragian sayan keuningin tur sayan keelingang melarapan antuk promosi radio tur sani pinis spesial semeton Fox presiden ngemolehang diskon yang tos 50% sampun talar ngerancing PPN lan PPH nya nih promo puniki dari semeton Fox dilang saking mangkin tur paket promosinya nih dari tayang saking mangkin nyantos akhir tahun semeton Fox nge mangkin pun kalahnya nih semeton milihin promo akhir tahun saking Fox Radio Bali sampunang nyantos kelewatan slotnya nih semeton duaning slot puniki terbatas pisan tur paketnya nih nenten memargi kelipatan ini semeton Fox kayun mesen langsung manten ngubungin nomor puniki elegan catat elegan tumbas 081-911-258-899 utawi ring 081-937-588-899 sanga-sanga sing adalah one.

0: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja.

0: Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
1: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
2: Inilah saatnya. Kita harus berperang melawan sampah plastik.
3: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
0: Bersihkan lingkungan.
1: Selamatkan bumi.
3: Perang terhadap sampah plastik.
4: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
5: Sembilan sembilan koma tiga.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Haduh, sampunang pengang-pengang semeton Fox. Ayo sarang sami aja aman meliang-liang semeton Fox. Yuk. Moira Susiadi, Bu Made Warni saking widangan pengasekan Ubud, Talar Wenten Beliansu saking widangan Klungkung. Yuk meliang-meliang semeton Fox, make sami semeton Fox. Yuk meliang-liang bersuka cita, jingkrak-jingkrak iraga sarang sami mebalik konser semeton Fox ring tanggal 4 Oktober kali tahun 6 nge Sabtu nih ke malam mingguan. Yuk semeton Fox, yuk GKVS kali tali 6 semeton Fox hadir tersaya ge ngawinang malam minggu semeton Fox bergetar ring lapangan niti Mandala Renon Denpasar. Wenten penyanyi sane hits inge punika Ari Lesmana X DJ Firsa, Naikila, It Gita, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karkoe, nyantos ke idola semeton Fox inge punika Bagus Wirate. Amar seru di semeton Fox ge. Ngiring makin amanan tiketnya di Redemun, tumas makin tiketnya nih langsung ring paytixs.com, paytix.com utawi klik link sani wenten ring bio Instagram @gkfest_. Aja tunangan, timpal-timpal kulawargi, pokoknya semaka sami semeton Fox nyarengin GKFest kali tali 6 mawinan GKFest kali tali 6 presented by Galeri Kohinur. Parikrama puniki kedukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali. Igaskan.

0: 99,3.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM.

Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan. Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Yudi Suk Semua Dahar sampai nyaringin Gus Yudi Rahim ini makin ring tembang tresna menawi tahu yang tadi wang terkirang atur Gus Yudi Gus Yudi Nas gengerena pengampura semetan Fox G. Dumogi cair raga sarang sami istata kena rahayu ring rahina buda cemang kelawune puniki astung kare. Sekeng widangan jalan jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar Gus Yudi ngelung sarma pamit semetan. Berbeda tapi tetap bersama sambunang lali talar jaga kesehatan semetan Fox lan balurang sarang sanga-sanga mawinan sanga-sanga wanta transformasi saking kutus-kutusane sing adalawan Om Santi Santi Santi Om.

0: 99,3. Vox Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga Sanga Hospitality.

kiden anak akabehan de pratiak sukir lan pasir ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajepang yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum candak tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit dan ber

0: sesama saudara.
1: Dan 9,3 Fox Bali.

0: Fox Bali.
1: Waktunya Zona Indonesia.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali, 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, sing ade lawan. Rahajang samang sama tahun Fox, punapi gatre, dumugi jeken arahayu sarang sami. Ingetan sama tahun, berbeda tapi bersama Zona Indonesia. Sarang Gus Gandinya, terus napa ringgalah dasi semang malih aja bos.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk uniki ring harga, satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Bahana Budaya Indonesia.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Gatal? Tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 17

0: kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo, saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Bahana Budaya Indonesia.

Bahasa Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Yang ini semeton Niki jagi ngerereh all produk ultimate sangat-sangat. Sampunang Niki cuma mengacu ring Fox Radio Bali ke manten semeton nggih. Mawinan Niki all produk ultimate sangat-sangat. Sampun wenten Niki ring sejebak jagat Indonesia Niki semeton. Nah, jadi semeton ya bisa datang ke K24 Apotek utawi Apotek Century niki ring seluruh Indonesia taler dados niki semeton ke Kimia Farma taler niki semeton nggih utawi semeton langsung ke manten ke lantai 1 De Keranjang Bali ring galah dase semeng nyantos galah dase wengi niki semeton nggih. Jadi sampunang lali semeton angge minyak balur sanga-sanga niki nggih dados ane klasik ultimate utawi tanamilah tanahmu. Sampunang ragu taler niki mawinan produk sanga-sanga samian niki sampun medue sertifikat saking badan BPOM niki semeton nggih. Jadi aman digunakan untuk semua jenis kulit. Taler semeton sanes sampun nyarengi niki Gus Gandhi jagi tegur sapa dumun niki sareng sami nggih. Ingetang niki sarengin ring 087808555993.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102.

0: 1-0-0-1-0-2 Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Vox Bali. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

Ton Tyler, Niki Semeton Sanga-Sanga, ataupun yang berminat menjadi mitra Sanga-Sanga Niki Semeton. Gih, saatnya bergabung dan manfaatkan promo menarik ini Semeton. Jadi ya, pirengin Niki Semeton, khusus pembelian minyak Sanga-Sanga klasik 100 mili dan minyak kutus-kutus Aksara Bali minimal 5.000 botol. Gih, harganya lagi promo Niki Semeton dari 88.000 menjadi 83.000 per botol saja Semeton. Nah, syaratnya Niki khusus pembayaran cash ya Semeton, dan pembayaran produk langsung dikirim saat ya pembayaran dinyatakan lunas Semeton. Promo ini berlaku sampai 31 Oktober 2026. Taler Niki khusus minyak kutus-kutus Aksara Bali stoknya terbatas Semeton, jadi jangan sampai kehabisan Semeton ya. Karena Sanga-Sanga sing ade lawan.